0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
1: Menyertai saudara juga.
0: Jemaat, saya persilahkan untuk duduk.
2: Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada masa setelah kenaikan Tuhan Yesus dan menjelang Pentakosta, gereja hidup dalam masa menanti penggenapan janji Allah sambil belajar bertekun dan sehati dalam doa. Dalam penantian itu, kita tidak dipanggil untuk diam, melainkan untuk menyerahkan diri, memelihara kesetiaan, dan membuka hati agar digerakkan oleh kuasa Allah. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu untuk hidup dalam persatuan dan siap taat. Sebagai ungkapan iman, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 364, bait pertama dan kedua, berserah kepada Yesus.

Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati dalam doa. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika pagi hari ini Engkau berkenan menuntun kami, menyertai kami sampai ke tempat ibadah ini dalam keadaan selamat. Tuhan, kami bersama-sama akan mengawali ibadah ini. Dan di depan kami juga ada anak-anak kami yang mereka dengan penuh semangat, penuh sukacita hendak beribadah kepadamu. Tuhan, mampukan mereka dengan penuh sukacita pula memuji, memuliakan namamu dan juga mendengarkan kebenaran firmanmu. Tuhan, perlengkapi mereka, Tuhan mampukan mereka supaya dapat mendengarkan firmanmu dengan sungguh-sungguh dan melakukan firmanmu.

0: firman-Mu dengan setia. Para hamba-Mu, para pelayan ibadah anak yang akan melayani dalam ibadah anak akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pula. Tuhan mampukan sehingga apa yang nanti disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan anak-anak kami, kami serahkan jalannya ibadah anak dari awal hingga akhir nanti ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Yesus Kristus dan juga Allah Bapa serta pertolongan dari Roh Kudus kiranya menyertai kalian semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
1: Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita dalam kerendahan hati mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan yang tahu segala pikiran dan perbuatan kita. Kita merenungkan kesalahan dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada belas kasihan. Untuk itu pagi ini kita diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi.

Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan di pagi ini bagi setiap kami untuk mengungkapkan dan mengakui segala pelanggaran dan dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Kami ini biji mata-Mu, Tuhan. Apapun yang kami pikirkan, kami angankan, kami ucapkan, dan kami lakukan, satu detik pun tidak terlepas dari pandangan-Mu. Kami sering melukai hati Tuhan, tapi pagi ini kami percaya Tuhan sudah mengampuni. Dengan pertolongan Roh Kudus, Engkau memampukan kami untuk kembali ke jalan yang sudah Tuhan siapkan. Walaupun sangat sulit, tapi kami percaya Engkau yang menuntun kami, bahkan Engkau yang menggendong kami saat kami merasa lelah mengikuti-Mu. Dengan kebaikan dan kemurahan-Mu itu, kami menjadi layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas pengampunan-Mu. Ucapan syukur dan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan atas kebaikan-Nya dengan nyanyian PKJ 179 bait pertama dan kedua, Kasih Paling Agung.

Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan dalam Warta Jemaat, besok tanggal 17 Mei pukul 7 pagi dan pukul 17 atau 5 sore, bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta, kita bersama-sama diundang untuk ikut dalam sakramen perjamuan. Dan saat ini kita bersama-sama hendak mempersiapkan diri kita untuk besok tanggal 17 Mei, tanggal 24 Mei pada saat ibadah Pentakosta untuk ikut dalam sakramen perjamuan. Saudara-saudara, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang terkasih, perjamuan kudus mengingatkan orang percaya kepada yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang sudah dibaptis. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk juga bisa mempersiapkan anak-anak, cucu-cucu dari rumah, kemudian juga di gereja, sehingga mereka besok tanggal 24 bisa mengikuti sakramen perjamuan dengan khusyuk, hikmat, dan juga bisa menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita besok ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan, mari kita menguji diri kita masing-masing. Kita mempersiapkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan juga bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Saat hening sejenak bagi saudara untuk menguji diri masing-masing.

saat teduh cukup. Setelah kita bersama-sama menguji diri kita masing-masing, merenungkan diri kita, akan kelayakan kita ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan. Bagaimana kesediaan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak sekalian. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, atas kesediaan kita menerima anugerah rahmat dari Tuhan, saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Allah yang setia mendengar doa umatnya dan bekerja dengan kuasanya untuk memperbarui hidup kita. Di dalam Kristus, kita tidak hanya diampuni, tetapi dipersatukan kembali dengan Allah dan satu sama lain, lalu digerakkan untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 menegaskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, lihat, yang baru telah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah memperdamaikan dirinya dengan kita, mari kita berdamai satu sama lain. Kita pujikan, salam damai.

salam damai, berbahagialah setiap orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, saya persilahkan untuk duduk kembali. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, ketika pagi hari ini kami bersama-sama bersekutu, berkumpul di tempat ini, kiranya Engkau memampukan kami untuk kami juga merasakan anugerah-Mu, kehadiran-Mu di dalam hati, dalam pikiran ini, sehingga ibadah ini dapat berlangsung bukan hanya agar dengan hikmat, tetapi kami dapat merasakan sukacita. Dan terlebih lagi ya Bapa, bersama-sama kami sudah mempersiapkan diri kami, menguji diri kami masing-masing untuk besok tanggal 24 Mei pada ibadah Pentakosta, kami bersama-sama akan ikut dalam sakramen perjamuan. Tuhan mampukan kami untuk lebih dan lebih lagi mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami, dan juga anak-anak serta cucu-cucu kami untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan, sehingga roti dan anggur yang akan kami terima bukan hanya bermanfaat bagi tubuh jasmani kami, tetapi iman percaya kami kepada-Mu agar semakin bertumbuh, semakin berbuah, dirasakan oleh sekeliling kami. Dan jika sebentar lagi ya Bapa, kami bersama-sama juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga firman-Mu dapat kami renungkan, dapat kami hayati, dan terlebih lagi dapat kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Hamba-hamba-Mu yang nanti akan membacakan, akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan mampukan, Tuhan perlengkapi, sehingga apa yang nanti disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin.

0: Naikkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa, tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian sabda Tuhan.
1: Marilah kita menanggapi firman Tuhan tersebut dengan berdiri dan memuji Tuhan dengan ditandai Mazmur. Dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 10 dilanjutkan dengan Mazmur 32 sampai 35. Kita baca secara bergantian satu ayat dimulai dari lektor. Perarakan kemenangan Allah untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud nyanyian.
2: Allah bangkit, maka terseratlah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya.
1: Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah.
2: Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita.
1: Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya.
2: Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus.
1: Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengularkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul.
2: Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara,
1: bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel.
2: Hujan yang melimpah engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang.
1: Dilanjutkan ayat yang ke-32. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Etiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah.
2: Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan.
1: Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah. Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat.
2: Takwililah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan.
1: Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
0: Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus bab 4 ayat 14, dilanjutkan bab 5 ayat 6 sampai 11. 1 Petrus bab 4 ayat 14 dilanjutkan bab 5 ayat 6 sampai 11. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Dilanjutkan bab 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
3: Syukur kepada Allah. Dan demikianlah bunyi Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 17. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Yang demikian bunyinya. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang, ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. sebab segala firman yang kau berikan kepadaku telah ku berikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan dengan setia hari lepas hari. Haleluya.

0: Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang dikasih serta mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, semoga kami sehat semuanya, bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya ingin bertanya satu pertanyaan. Silakan slide yang pertama, Mas bisa diklik. Ya. Bapak Ibu Saudara, apakah ada perbedaan antara berkumpul dan bersatu? Ada bedanya enggak kira-kira Bapak Ibu Saudara?
1: Beda.
0: Beda, bedanya apa? Apa bedanya?
2: Berkumpul belum tentu satu.
0: Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita merefleksikan, ya kita yang hadir di tempat ini atau mungkin yang ada di rumah atau sedang dalam perjalanan mengikuti lewat siaran radio Bercahaya atau streaming YouTube GKJ Cilacap, kira-kira khusus yang ada di sini ya, kehadiran kita di tempat ibadah ini, ya, kita ini berkumpul atau bersatu? Yakin? Kok bisa yakin Bapak Ibu Saudara? Coba kita cek ya Bapak Ibu Saudara. Alasan Bapak Ibu Saudara datang ke sini apa? Alasannya apa? Mau dicek satu-satu ya Bapak Ibu Majelis. Alasannya apa? Dasarnya apa?
1: Karena percaya kepada Yesus.
0: Karena kepercayaan kepada Yesus. Yang lainnya? Jangan ikut aja. Alasan jujur. Coba yang sebelah kiri saya, alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa kok jenengan datang ke sini? Alasannya ya
3: tugas dan
0: tanggung jawab. Tuh kan sudah beda. Bapak Ibu yang ada di depan saya, apa alasannya datang ibadah? Hah? Untuk menepati nazar. Apa Bapak Ibu Saudara? Ya, daripada nganggur Bu hari Minggu di rumah. Ya, jadi saya tak datang ke gereja. Loh kan beda-beda toh Bapak Ibu Saudara, tadi majelis kanan kiri beda, di depan sudah beda. Ya, katanya tadi satu. Tujuannya Bapak Ibu Saudara, kok tadi alasannya sekarang tujuannya?
1: Menerima berkat.
0: Di rumah enggak dapat berkat, Pak. Yang kiri. Kenapa? Ibadah, tujuannya ibadah, fokus ibadah. Nyanyi gitu ya. Ada lagi? Yang di depan tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya apa? Biar merasa ayem, tentrem, damai. Ya, mendengarkan firman Tuhan. Ya. Beda-beda ya Bapak Ibu Saudara. Tadi katanya kita semua bersatu. Ya, padahal tadi katanya kalau satu sama Bapak Ibu. Ya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi ternyata berbeda-beda, berkumpul dan juga bersatu. Ya, berkumpul itu seringkali diidentikkan dengan hanya fisiknya, ya. Sedangkan bersatu itu sendiri, ya, saudara-saudara yang terkasih, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini saya sampai cek. Yang pertama memang arti dari bersatu itu adalah berkumpul, begitu ya. Bersatu itu berkumpul secara fisik. Tetapi arti yang kedua itu bukan hanya berkumpul secara fisik, tetapi batinnya itu juga satu, punya tujuan yang sama, yang satu, punya harapan, kerinduan, seia sekata, istilahnya seperti itu. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sepakat, seia sekata. Tetapi tadi kalau kita cek, beda-beda ya Bapak Ibu Saudara, apakah itu bisa dikatakan seia sekata? Ya bisa saja, enggak ya. Karena tadi mungkin ada yang ingin dapat berkat, ya, atau alasannya tadi, wah Bu ini nazar saya, karena saya sudah dapat jodoh, gitu ya. Saya sudah lulus, anak saya lulus, saya tak rajin ke gereja. Ya, alasannya beda-beda. Tujuannya pun juga berbeda. Beda. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita berkumpul di tempat ini bisa saja ya kita belum bersatu. Karena Bapak Ibu Saudara, ya kita masih punya kepentingan masing-masing. Kepentingannya beda-beda tadi, alasannya, tujuannya, yang satu pengen dapat berkat, yang satu pengen ini dan lain sebagainya. Dan kita harus mengakui Bapak Ibu Saudara, kalau berkumpul ya bisa lebih mudah, walaupun sekarang zaman sekarang yang namanya berkumpul itu sulit, apalagi secara fisik. Ya di zaman modern dengan kesibukannya masing-masing, apalagi bersatu. Ya menyatukan visi, bisa seia, sekata, sependapat dan lain sebagainya. Jangankan semua orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Ya, orang Kristen itu Ya, kalau dilihat alirannya beda-beda ya Bapak Ibu Saudara, denominasinya beda-beda. Menyatukan mudah atau sulit? Menyatukan denominasi aliran-aliran gereja sulit. Ya. Oleh karena mungkin benturan ego masing-masing, bahkan dalam lembaga

dikumpul, tidak otomatis mereka bisa bersatu secara batin, mereka bisa seia sekata. Contohnya saja Bapak Ibu Saudara, dalam teks batin mereka bisa seia sekata. Contohnya saja Bapak Ibu Saudara, dalam teks di, nanti bisa dicek ya, di Injil Lukas. Mereka mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Artinya ya Bapak Ibu Saudara, ada yang merasa, wah aku ini yang paling hebat, wah aku ini yang sosok yang paling dipercaya sama Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin bisa dikatakan bersatu seia sekata kalau masih ada yang merasa demikian, aku yang terbesar, kamu ini gak ada apa-apanya. Lalu juga di Lukas pasal 24 dan mungkin di teks yang lain ya, kalau kita hafal 12 murid Yesus, ada yang putri gak Bapak Ibu? Ada yang perempuan gak? 12 murid Yesus. Padahal yang namanya murid pengikut Yesus tidak hanya laki-laki saja ya, tapi juga ada yang perempuan. Tetapi di pasal 24 ayat 11 ya, ini ketika Yesus bangkit begitu ya, kemudian yang pertama kali menjadi saksi kebangkitan Yesus siapa Bapak Ibu Saudara? Kaum perempuan ya. Tetapi kemudian ketika mereka menyampaikan kepada murid-murid Yesus yang lain, apa dikatakan ya, bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah omong kosong. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan perempuan-perempuan tadi. Bapak Ibu Saudara, menjadi satu itu ternyata tidak mudah, sulit. Karena tadi beda pandangan, beda pola pikir, ya tidak bisa seia sekata. Bahkan murid-murid Yesus pun juga mengalami. Berkali-kali Yesus menyampaikan untuk mereka bisa sehati, untuk mereka bisa bersama-sama melayani, belajar dari sang guru secara langsung. Tetapi toh mereka masih tetap bertentangan. Dan bukan hanya kepada sesama murid saja. Ironisnya Bapak Ibu Saudara, slide selanjutnya ya, slide yang selanjutnya. Nah, di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 ya, sebelum Yesus naik ke surga, mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Padahal Bapak Ibu Saudara, sebelumnya di ayat 3 disampaikan ya, di ayat 3 Kisah Para Rasul tadi pasal 1 ya, nanti silahkan dibaca di rumah. Sebelumnya Yesus berkali-kali datang di hadapan mereka selama kurang lebih 40 hari. Berulang-ulang Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Artinya apa? Keselamatan itu bukan hanya bagi ya sekelumit atau bangsa Israel saja, tetapi bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kerajaan Allah itu dihadirkan di seluruh muka bumi ini. Tetapi mereka ternyata tidak sependapat. Ternyata mereka tidak seia sekata, tidak sepakat dengan Yesus sang guru. Yang mereka pikirkan hanya kelompoknya sendiri, yang mereka pikirkan hanya bangsanya sendiri, yang mereka pikirkan hanya kenyamanannya sendiri. Jadi selain mereka tidak bersatu dengan sesama murid Yesus, mereka juga belum menyatu dengan Tuhan Yesus. Dan jika kondisi ini dibiarkan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Slide selanjutnya ya. Nah, ini ada perintah di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau mereka tidak bisa menyatu, padahal tugas mereka sangat berat, harapannya mereka bisa menjadi saksi bukan hanya bagi kelompoknya, tapi sampai ke ujung bumi. Yang terjadi isinya mungkin hanya bertengkar saja. Yang terjadi mungkin ikatan persaudaraan mereka roboh, hancur. Bahkan ya, keselamatan atau berita keselamatan tidak akan mungkin sampai kepada kita saat ini. Dan kita tidak akan mungkin bisa berkumpul bersekutu di tempat ini. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau para murid tidak bersatu, baik itu dengan sesama murid maupun kepada Allah. Melihat kondisi ini Bapak Ibu Saudara, Yesus memerintahkan mereka. Tentu Bapak Ibu Saudara ingat di ayat 4 begitu ya. Ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem supaya mereka tetap tinggal di kota itu sampai nanti mereka diberi kuasa. Yang menarik Bapak Ibu Saudara ya,
ketika mereka diminta untuk tinggal di situ, ya, mereka tidak hanya diam saja. Dan Yesus tidak mendikte, oh kamu tinggal di Yerusalem, kamu harus A, B, C, D, enggak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di ayat 14, slide selanjutnya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mereka dengan murid-murid yang lain saja tidak rukun, isinya seperti itu ya, tidak bisa menyatu, masih mempertentangkan siapa yang terbesar. Bahkan dengan perempuan-perempuan yang juga pengikut Yesus, mereka memandang sebelah mata. Apa yang mereka lakukan di ayat 14 Bapak Ibu Saudara? Mereka bersehati, ya, sehati dalam doa. Ya, sehati dalam doa. Sehati pakai kata homotumadon, ya, homotumadon, ya, artinya punya satu frekuensi, ya, kemudian satu hati, sepakat, itu yang mereka lakukan. Kenapa kok bisa mereka melakukan hal demikian padahal tidak didikte Yesus, tidak diperintahkan Yesus, kamu tinggal di sini sambil berdoa, enggak? Tetapi mungkin Bapak Ibu Saudara ingat bacaan-bacaan, ya, ketika Yesus berdoa, termasuk tadi di bacaan Yohanes. Yohanes, dalam bacaan Yohanes, apa yang dilakukan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Yang tadi dibacakan oleh saya, apa yang Yesus lakukan? Yesus berdoa bagi para murid. Ada juga mengisahkan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itulah yang diteladan, itulah yang dicontoh oleh para murid. Mereka barangkali melihat ketika Yesus terlihat rapuh, sedih, begitu ya, kemudian mungkin hilang arah, itu yang dilihat para murid. Yesus itu berdoa, minta tolong, ya, memohon kepada Tuhan Allah. Itulah yang kemudian dilakukan oleh para murid. Karena sepeninggal Yesus, ketika Yesus nanti naik ke surga, mereka akan sendirian. Satu-satunya cara, ya, kalau mereka hanya bersatu secara fisik saja, mereka bisa hancur, mereka bisa rusak. Berita keselamatan tidak akan bisa sampai kepada kita saat ini. Sehingga mereka meninggalkan ego masing-masing, ya. Mereka bersatu hati di dalam doa. Sehati homo tumadon. Itu yang mereka lakukan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, para murid tidak hanya berkumpul, tetapi mereka bersatu. Seperti tema kita pada pagi hari ini, disatukan dalam doa. Karena berkumpul itu hanya fisik saja, belum tentu hatinya bersatu. Tetapi dalam doa, ya, walaupun kadang doanya beda-beda, yang satu minta A, satu minta B, dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang didoakan sama, seperti para murid tadi, mereka minta kekuatan. Mereka minta diberikan kuasa agar mereka mampu menjalankan tugas mereka menjadi saksi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, slide selanjutnya, ya, di ayat 8. Ini tadi sudah ada. Mereka menjadi saksi di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan sebelumnya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa kalau dalam bahasa Yunani-nya itu dunamin atau dunamis. Di minggu lalu ibadah sore saya sudah menyampaikan. Ini akar kata dari kata apa Bapak Ibu masih ingat yang ibadah sore? Dunamis. Ada yang masih ingat? Dinamo atau dinamit. Dinamo itu apa Bapak Ibu Saudara? Alat untuk apa? Alat penggerak. Kalau dinamit? Bahan peledak. Ya Bapak Ibu Saudara, dunamin tadi, kuasa yang diberikan oleh Allah, bukan kuasa untuk menyembuhkan seperti yang diberikan Yesus, bukan kuasa untuk membangkitkan orang mati, tetapi kuasa yang seperti dinamit, menghancurkan, yang meledakkan. Meledakkan apa? Tembok-tembok tadi, ketakutan, tembok-tembok pemisah antar para murid.

0: dan juga dinamokan berita keselamatan enggak, tetapi digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, tugas ini sampai kepada kita. Tugas perutusan ini sampai kepada kita. Slide yang terakhir ya. Kita diajak ya untuk memberitakan warta keselamatan, menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Tapi sebelum itu kita diajak
1: ya untuk memberitakan warta keselamatan, menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Tapi sebelum itu kita diajak untuk disatukan dalam doa. Bukan hanya sekedar berkumpul secara fisik, tetapi kita mau bersatu di dalam doa. Pertanyaannya bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya, dimulai dari keluarga terkecil kita ya, apakah kita masih meluangkan waktu untuk kita bersahati di dalam doa, mulai dari keluarga terkecil kita. Kemudian kalau di GKJ Cilacap itu ada blok-blok ya, ada berapa blok Bapak Ibu Saudara? 14 ya, yang seminggu sekali gitu ya rutin ada PAPD. Apakah kita bersehati ya dalam doa di blok kita masing-masing, dan lebih luas lagi dalam berjemaat ini? Ya, ini pertanyaan bagi kita, refleksi bagi kita. Karena doa itu ternyata penting. Berkumpul itu belum tentu kita bisa bersatu. Buktinya tadi kita datang ke sini ya masih punya kepentingan masing-masing. Yang satu pengen dapat berkat, yang satu pengen mendengarkan firman, yang satu ya buat mengisi waktu luang lah. Saya seperti itu. Ya, ini kita diajak untuk disatukan dalam doa. Mari kita jadikan doa yang mungkin menurut kita, wah doa itu kan pasif begitu ya, karena seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Tapi ternyata doa itu punya kuasa yang begitu besar. Para murid bisa melakukan tugasnya ya karena berdoa, bersehati di dalam doa. Lalu kita juga diajak, kalau para murid dulu masih menantikan kuasa atau Roh Kudus itu turun dalam kehidupan mereka, saat ini Roh Kudus bukan belum turun Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu meyakini kan, kalau di dalam diri kita itu ada Roh Kudus, ada Tuhan yang bersemayam di dalam kehidupan kita. Sehingga kita diajak, kita sudah punya dinamo nih di dalam diri kita, punya dinamit di dalam diri kita. Pertanyaannya, apakah kita mau mendiamkan saja dinamo itu ya, dinengkai saja, tidak melakukan tugasnya. Dinamit itu diam saja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau digerakkan oleh kuasa Roh Kudus tersebut menjadi saksi bagi setiap orang di muka bumi ini, bagi semua makhluk di muka bumi ini, sehingga kehidupan kita sama seperti para murid menjadi berkat. Tetapi paling tidak dimulai dari kita dulu, dari keluarga kita, dari komunitas kita ya, bersehati ya, bertekun di dalam doa, supaya kalau kekuatan kita sendiri Bapak Ibu Saudara tidak akan bisa, tidak akan mampu, tetapi kalau kita bersama-sama, maka firman Tuhan dan berita keselamatan dapat tersebar, tersampaikan kepada banyak orang dan seluruh muka bumi ini. Selamat disatukan dalam doa, selamat digerakkan oleh kuasa. Mari kita renungkan ini dengan sepenuh hati, sehingga semakin menggerakkan kita di dalam persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh sejenak bagi saudara.

saat teduh cukup, kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari Bapak Yohanes Eko. Saya persilahkan dengan judul lagu Tuhan Kuat.

bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Minggu. 17 Mei 2026, guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Cilacap begitu cerah ceria, nerik-menerik, sangat menyengat, asik mengasyik. Yeah. Kita asik-asikan di sini di GPS Goyang Pagi Syik Asyik. Lagunya Dangdoy buat Anda bergoyang. Aui bersamai-samai. Saya di sini, Anda di rumah. Oh yeay. Bergabung di kita boleh WhatsApp 0811.

telah hadir Solusi Sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahan.

0: Niya.
1: Pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Towson. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Towson. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Towson, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Nih, nomornya siapa Ki ya?
3: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
2: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gih?
3: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
2: Hah? Tahan?
4: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
5: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring, akikah, dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Yung Maria Shikashik di sini. Ibu, aduh siapa tuh? Mush tulingan darkam. Kashik sekali. Weh, Tim Se juga kasih Mbak Kartim. Selamat pagi, kasih banget Mbak Kartim. Selamat pagi Mbak Kartim dari Adipala Jalan Serandil. Selamat pagi Mbak Kartim. Lagi medang kopi apa Mbak Kartim? Nih, Tim Se selamat pagi. Tasya Romala keras retak. Digasiki. Salam untuk semuanya saja yang sedang liburan.

Bu, santai-santai lah, leha-leha lah. Itu alon dadak leha-leha. Dapalah susah-susah. Dapalah mumat-mumat. Rasa mumat-mumat. Dalam mumat-mumat tidak tahu. Ibu Mosta yang ada rekam. Selamat pagi. Waduh, habis kue sini kemana saja keliling. Oh, ya udah goes-goes. Mari goesnya juga di mari juga bisa digoes. Goes. Ini adanya gelas retaknya kayak gini sini. Oh, ini dangdutnya bukan itu dangdut asli, dangdut setengah asli. Kita nikmati yang satu ini dahulu. Disikat mau kok ketone orang udah sing rancak gitu loh. Hah, hey.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B -42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is, Bu.
3: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Yey, ngomong-ngomong soal jagoan, siapa nih jagoan di hidupmu? Ya, selain orang tua ya. Kalau aku jujur sih, sinyal. Setuju nggak? Hari gini, siapa sih yang nggak butuh sinyal? Di mana-mana orang nyari sinyal, cari cuan, streaming, gaming, sampai sesimpel ngabarin keluarga. Mah, aku lagi sama teman-teman. Yeah, semuanya bergantung sama sinyal. Sehari aja di PHP-in sinyal. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik kan? Nah, untungnya sekarang Smartfren ada di mana-mana. Jadi jagoan sinyal se-Indonesia. Soalnya makin kuat dan nyebar di seluruh Indonesia. Dari kota sampai desa. Coba dan buktiin aja.

like. Ada siapa saja tuh? Oke. Komentar-komentar selamat pagi. Terima kasih. Melihatnya gimana ya? Ini siapa saja gitu ya. Nah. Ya sudah. Komen. Malah ke sini, guys. Javi. Ser-ser asyik. Terima kasih. Ibu Mustolinga Darkam, goyang dong. Tembe Bali Goes. Okay. Soca di Banjarnegara, Jawa Tengah hadir di GPS. Stay tune aja muncul.

Sukar. Selamat pagi Babe Sukar. Terima kasih WhatsApp 0811260543 ya. Request colek-colek masuk C, Mbak Estel. Yo Babe Sukar. Babe Sukar, Babe Sukar. Semoga tidak pernah sukar. Oke, yang di Banjarnegara selamat pagi yo.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, Jen. Wetang kula rep banget ku. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kula rep banget kok, senep.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo ketemu kuwe.
2: Oh, kaya kuwe ya.
3: Iya, nye. Dinum, dinum.
2: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

Ya kan masih banyak cinta, ngapain juga susah stres sama cinta. Jangan gagal cinta apalagi bunuh diri karena cinta. Wah itu berbahaya. Pasti neraka. Umus Solinga aku yakin dia manggut-manggut ya orang ini.

Jangan kemana-mana ya. Oh iya, informasi guys, hari Senin besok jam 3 kita ada tobokan bersama dengan pelaku usaha wedus. Halo Mami Bintaro, selamat pagi, udah mau selesai nih Mi. Habis ini lagu anak-anak Mi. Oke, terima kasih ya Mami Bintaro. Iya kan, iya kan, iya kan, iya kan. Sambil senyum-senyum, metang apa ini Mi? Hah? Metang kopi? Alhamdulillah, masih genjreng ya Mami Bintaro, Mami yang glowing dan genjreng.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Dunia bocil, dunia bocah cilik.

Selamat pagi, Bercahaya FM paling masenur Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Dunia Bocil kembali hadir untuk kakak-kakak tercinta yang ganteng, yang cantik, untuk Eyang Uti, Eyang Kakung, Mbah Uti, Mbah Kakung. Selamat pagi. Iya, gimana kabar cucu-cucu Nda hari ini? Semoga pada sehat-sehat selalu ya. Punya cucu toh? Punya keponakan? Ya, punya putra-putri, kalau biasanya putra-putrinya udah gede. Berarti cucu-cucu nih, keponakan, cucu, keponakan. Keponakan juga cucu, cucu tapi keponakan. Yeah. Punya keponakan tapi cucu dia, gitu. Lagunya, lagu anak sekarang boleh di-request ya, 0811260543. Mungkin Anda punya cerita dengan cucu Anda hari ini. Dia ngapain, ngapain, ngapain gitu. Ceritakan saja di sini ya. Iya. Iya, aku punya cucu keponakan. Gasik sekali Bu Mustolingan. Boleh mungkin cucuku sekarang umurnya segini. Dia tuh lagi lucu banget. Kemarin tuh gini-gini gitu. Kemarin dia tuh ikut ini. Ternyata dia begini loh. Ceritakan saja.

Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Tahukah Anda, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
2: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke Posyandu.
1: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Dunia bocil, dunia bocah cilik.
2: Ayo.

0: Dunia Bocah Cilik. Ya ya ya ya ya ya ya. Ya ya ya ya ya ya ya. Ya ya ya ya ya ya ya. Ya ya ya ya ya. Mami Bintoro nih. Tadi pagi, tadi mepet banget soalnya.
1: Wedang teh, wong ayu wedang teh.
0: Oh.
1: Godokan gedang, wedang karo manggut-manggut.
0: Oh, asik. Lagi wedang teh, enggak ngopi tapi teh. Oh, soalnya kopinya buat dia. Aku ngeteh sama godokan gedang. Enak itu, makanan sehat itu. Selamat pagi Ibu Mustolinga Darkam. Iya, aku punya cucu keponakan. Ya lucu banget katanya. Mbah gak cantik. Lah menurut, tanya balik, menurut kamu yang cantik kayak gimana? Kayak gitu. Dan yang mbah dibilang gak cantik. Kalau mbah gak cantik ya kamu gak cantik. Kalau mbah cantik kamu cantik. Kan kamu keturunannya mbah. Gitu toh yo. Umur berapa, Bun? Dijelaskan mungkin ya, agak-agak gitu. Dimas, dunia bocil. Aku belum punya cucu. Aku punya keponakan. Kamu loh, sukanya minta-minta loh. Apa tuh? Katanya, katanya. Iya. Kamu sukanya merepotkan orang.

0: Jumlem. Smartphone jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
2: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
1: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
3: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B -42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
2: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
4: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
5: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
4: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
5: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
4: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
5: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
4: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
5: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
6: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7: ...94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Di sebuah kolam, tinggallah sekelompok katak tua dan katak muda atau anak-anak katak. Katak dewasa suka sekali bernyanyi, sementara anak-anak katak, mereka senang sekali bermain-main, loncat kesana kesini. Anak-anak katak mulai bosan dengan permainan loncat-loncatan. Mereka ingin permainan yang lain, yang lebih seru lagi.
2: Hai Lili, aku sudah tak ingin main loncat-loncat lagi. Aku bosan, aku ingin permainan yang lebih seru lagi. Apa kamu punya ide?
1: Ya, aku punya ide. Bagaimana kalau kita bermain lempar-lemparan saja? Yuk, yuk, yuk! Mereka mulai mengambil batu untuk bermain lempar-lemparan. Batu-batu yang berterbangan dengan cepat di atas permukaan kolam membuat anak-anak katak tertawa terbahak-bahak.
2: Wah, seru sekali permainan ini. Ayo lempar lagi.
1: Tapi mereka tidak tahu resikonya. Sangat berbahaya sekali bermain lempar batu. Permainan ini membuat orang tua merasa takut terkena lemparan batu. Hei, anak-anak. Apa yang kalian lakukan ini?
2: Kami sedang bermain lempar batu, Bu.
1: Kelakuan kalian membuat katak-katak yang lain menjadi gemetaran. Mereka takut terhantam batu. Jika mengenai kepala mereka, maka akan menimbulkan luka.
2: Kami merasa terhibur, Bu, dengan permainan ini.
1: Kau bisa cari permainan yang lain, yang lebih baik lagi, anakku, dan tidak berbahaya. Kau bisa bermain petak umpet atau bernyanyi sambil menari. Semua itu kan juga permainan yang seru.
2: Ya, baiklah Ibu, kami bermain permainan yang lain.
1: Adik-adik, pertimbangkan dengan baik sebelum melakukan sesuatu ya. Apakah yang kita lakukan berbahaya atau tidak? Karena jika berbahaya, akan menyebabkan orang lain menderita. Sekian cerita dari Katiwi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
4: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
4: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
5: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
6: Abang Bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
7: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh, gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
9: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
10: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
11: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
12: Pihaknya melalui Redcar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
13: mengakibatkan drainase yang sebelah
14: mengalami bisa hanya.
15: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
16: Hanya one man show.
8: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Dunia Bocil. Dunia Bocah Cilik.
1: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
0: Bocil, cil.

Sandra. Terima kasih masih setia. Oh, umurnya 5 tahun. 4 tahun juga ada yang paling kecil, Mbak Del, itu cucu saya. Alhamdulillah senang ya punya cucu, cucu. Kakak Del udah punya cucu belum? Belum dong. Kan masih 29 tahun akunya. Alhamdulillah ya.

kakak Uno, Uno, Uno, Uno. Selamat pagi muamuanya. Jangan kemana-mana, abis ini ada lagu-lagu dari Caknan, Didi Kempot ya. Terus juga ada siapa tuh? Gilga Sahid, Happy Asmara. Iya, terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Semoga bahagia ya. Cahaya FM paling mas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul-mentul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno, kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
7: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Nih, nomornya siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gi?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: saben Senin ngasih setu mulai jam rolas awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan rebyek omah merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
3: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
5: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
6: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
7: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
8: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
9: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
10: Mengakibatkan drainase yang sebelah
11: mengalirkan air.
12: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
13: Hanya panmensel.
5: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
4: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
3: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
2: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sing anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Abang Gula.
8: Aduh, Mamas Bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si meramero. Gara-gara HP-an baik sih, janganlah. Ala biung.
9: Mulane, kembali ke radio. Uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi. Ngeringok na radio, bisa disambir katrikan. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik. Pokoknya, ngeringok.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.
1: Bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering nggak enak, pikiran nggak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B garis miring 42, Cilacap Tengah. Telepon 0821 1541 1233.

0: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Consultant Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
1: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
2: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is, Bu.
1: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Cabang bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
3: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mel.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
1: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone pakirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
4: Ngone pakirno petelon jeruk legi berkah jaya.
5: Percaya ngone pakirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
1: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat wesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
9: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
10: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
11: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP yang baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
11: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
10: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
12: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
5: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
4: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
5: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
4: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
5: Bener juga sih.
4: Nah, gitu dong. Korupsi.
6: Jangan ya, Dek ya.
7: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
10: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
9: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
10: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
9: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
10: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
9: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
10: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
11: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
12: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
13: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat siang para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita. Kali ini di Indonesia banget. Dan seperti biasa Vita bakalan temenin minggu siang kamu sampai jam 2 nanti. Jadi buat yang mau ikutan gabung, boleh banget langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa buat follow sosial media kita juga, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nih, nomor siapa ki ye?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor sinten ki?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, Bu.
3: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kek anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
2: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Ya masih di Indonesia banget. Masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti. Buat yang mau ikutan gabung masih ditunggu di 08112605443 nih. Ya anyway nih ya. Tadi ini ada kabar-kabar dari sosial media. Kabarnya tadi di Pantai Kenari Binangun Cilacap ya, tadi pagi ada seekor hiu tutul terdampar di Pantai Kenari Binangun ya, hari Minggu 17 Mei 2026 nih. Kabarnya bener apa enggak? Tapi nih kalau dari videonya sih kayaknya beneran ya, bukan AI gitu. Jadi kalau ada info-info mungkin yang orang Kroya atau mungkin yang tadi pagi pas kebenaran lagi di Pantai Kenari Pagubukan Binangun, bisa nih kasih info-infonya beneran gak sih? Kalau beneran tuh kok kayak kasihan, apakah sudah dievakuasi atau gimana kabarnya sekarang ya? Coba kasih info-infonya nih ya. Oke, kita balik lagi nanti dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen armari nendi ton?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede ton?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
4: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
5: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari perkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi. Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
8: Ih kotor Bu, itu sampah. Mau dibawa kemana?
9: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
8: Bu, itu emang sampah, tapi bisa dibuat kompos loh.
9: Emang bisa?
8: Loh, ini kan sampah campur Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
1: Nah makanya, sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
9: Kalian ini ya, ribet banget.
1: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
9: Iya
10: bener.
3: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

banget. Nah, ini ya menambahkan dari informasi tentang hiu tutul terdampar di Pantai Kenari Pagubukan Binangu. Ini kalau kita lihat dari videonya yang viral gitu kan. Ini tuh juga agak bikin sedih juga nih, karena kita lihat di videonya banyak banget anak-anak kecil yang mereka justru naik ke atas hiu tutulnya ya, yang mana itu bisa melukai dan juga menyakiti hiu tutul tersebut gitu. Jadi baiknya nih kalau misalnya ada kejadian kayak gini lagi, harapannya sih orang-orang dewasa di situ ya. Kalau anak-anak mungkin mereka nggak tahu, ngiranya lucu ya. Orang-orang dewasa di situ mungkin bisa lebih mengingatkan gitu ya untuk adik-adiknya supaya nggak menginjak-ninjak makhluk hidup lain gitu. Karena kasian ya, kalau kita lihat videonya tuh kasian, dia udah terdampar terus dinaikin dan nggak cuma 1-2 anak tapi banyak ya, rame-rame. Jadi kasian banget. Semoga sih udah ada evakuasi ya dari pihak yang ahli gitu, supaya hiunya bisa kembali lagi ke habitatnya gitu. Tapi ini jadi pelajaran juga buat kita untuk selalu mengingatkan anak-anak ya, supaya lebih sayang sama hewan-hewan dimanapun gitu ya. Terus juga lebih tahu apa yang harus dilakukan dan gak boleh dilakukan gitu ya. Jadi jangan sampai itu jadi contoh yang buruk gitu ya. Jadi sebagai orang dewasa pasti tugasnya memang selalu mengingatkan anak-anak. Mungkin bisa juga diingatkan dari sekarang ya, di rumah misalnya pas lagi lihat videonya, dikasih tahu anaknya untuk gak melakukan hal tersebut. Atau mungkin yang udah terlanjur ya tadi pagi melakukan hal itu, dikasih tahu, dinasehati untuk gak melakukan hal tersebut lagi ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Ida, nyunguli WA ki.
2: Uli hadiah 1,5 juta.
1: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
3: Aki pada ngapa kok?
1: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
1: Wis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
1: Aja ngomong sembarangan kok war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
1: War, ora nyambung war.
3: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Menit ke 24 lepas dari jam 1 siang, cuacanya masih cerah ya, alhamdulillah. Panas juga ya jam segini, namanya juga siang bolong ya kan. Tapi tadi pagi mungkin banyak juga nih karena cuacanya cerah jadi pengen keluar gitu kan. Ada yang olahraga mungkin, atau ada yang sekedar pengen ya udah jalan-jalan pagi aja. Biasanya kalau di Cilacap ya pasti ke Car Free Day ya, sambil jajan-jajan lucu ya kan, atau cari sarapan, atau mungkin ada yang olahraga terus sekalian cari sarapan juga ya. Tapi di tetangga sebelah nih di Purwokerto tadi pagi ada yang seru, yaitu ada event Purwokerto Half Marathon ya yang diadakan di kota Purwokerto pastinya, dengan peserta yang jumlahnya banyak juga. Dan kalau kita lihat sih kayaknya seru banget nih ya. Ada Dr. Tirta juga nih yang ikutan gabung di Purwokerto Half Marathon. Jadi mungkin banyak juga nih warga Cilacap yang hari ini ikutan maraton juga, half maraton ya, di Purwokerto gitu. Semoga nanti Cilacap juga ada ya event half marathon gitu, mungkin Cilacap half marathon, atau mungkin event lari ya yang seru-seru. Sekarang sih udah mulai rame nih di Cilacap event-event lari ya, atau fun run, biasanya 5K or 10K gitu. Nah kalau half marathon ini kayaknya kayaknya sih belum ya, atau Vita yang gak tahu, mungkin udah ada juga gitu. Tapi semoga sih makin banyak gitu ya, karena ini kayaknya kalau sore juga atau kalau pagi ya, kita sering banget lihat nih warga-warga Cilacap pada rajin lari gitu ya. Jadi kayaknya kalau ada wadahnya bakalan seru juga gitu, dan pastinya juga bakal naikin UMKM juga gitu ya, dan bisa mengundang orang-orang di luar Cilacap buat ikutan ya. Biasanya tuh yang ikutan tuh gak cuma dari kota sendiri aja, tapi dari luar kota juga banyak yang ikutan. Half marathon itu berarti jaraknya adalah sekitar kalau maraton kan 42 km ya. Berarti kalau setengah half marathon itu berarti 21 km ya. Keren banget nih ya atlet-atlet lari ini gitu ya. Tapi gak apa-apa, kita emang selalu harus gaungkan hidup sehat, salah satunya dengan lari ini. Ada yang hobinya lari juga gak? Coba kasih tahu Vita. Vita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Nih, nomornya siapa Ki ya?
2: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gih?
2: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
3: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
4: Percaya kiye?
5: Budul.
6: Is Bu.
5: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang aja kiye. Kasure nenine kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
5: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, borong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
5: Tun?
7: Ini.
5: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
8: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
9: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
5: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
9: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
8: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
6: Ih, siapa sih?
5: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
9: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
5: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
9: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop Texting, Safe Driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 2, waktunya Vita pamit undur diri dari Indonesia banget. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 12. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, mamake setiap saat gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik jan. Ora kaya bojone nyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
6: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
7: Le ibu-ibu rame temen golek pada belanja, nyok arep golek tahu kira lah.
6: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
7: Bu Siti, kalian bukan anak Rika?
6: Jor lah, Rista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
7: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
8: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
2: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
9: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
2: Deneng, orang lanjut na SMA?
9: Orang lah, men, kon bojo baik.
2: Lah, si cilik kok.
9: Ya men, daripada engkau blendung tisit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
2: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone loh yuk.
9: Hah? Apa ya?
10: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat.
11: dimanapun Anda berada. Tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Warga bercahaya, di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran melalui mimbar agama. Sebuah ruang refleksi, siraman rohani, dan penguat iman untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kali ini menghadirkan mimbar agama Kristen.
1: Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali bertemu dengan pemirsa. Nama saya Ibu Mulyati Gule. Saya dari Kemenak Cilacap, Penyuluh Agama Kristen. Dan pada hari ini kita judul atau tema pada hari ini adalah moderasi bagi umat Kristiani. Bisa menemani ruang dengar Anda, pernahkah Anda mendengar istilah moderasi beragama? Di tengah dunia yang serba ekstrim, kadang terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, sebagai pengikut Kristus, di mana posisi kita seharusnya? Kita baca Matius dari pasal 5 ayat 9 sebagai dasar moderasi beragama bagi kita semuanya. Ya, berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi saya ulangi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa itu Kristen yang moderat? Menjadi Kristen yang moderat bukan berarti iman kita setengah-setengah, tetapi justru teguh dalam kebenaran dan penuh kasih dalam kehidupan. Kita tetap percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Tetapi cara kita hidup mencerminkan kerendahan hati, menghargai perbedaan, tidak memaksa kehendak, membawa damai. Moderasi adalah keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Yesus adalah teladan moderasi. Yesus tegas terhadap dosa, tetapi lembut kepada orang berdosa. Saya ulangi, Yesus tegas terhadap dosa, tetapi lembut kepada orang berdosa. Ia berbicara dengan perempuan Samaria yang berbeda latar belakang iman. Maka bersama pemungut cukai, makan bersama pemungut cukai, tidak membalas kejahatan dengan kekerasan. Ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak harus disampaikan dengan kebencian. Hidup sebagai pembawa damai di tengah keberagaman. Sebagai orang Kristen di tengah masyarakat yang berbeda suku, budaya, agama, dan kita dipanggil untuk itu. Menghormati orang lain tanpa kehilangan iman, menolak kekerasan dan kebencian, membangun dialog bukan pertengkaran, menjadi terang melalui perbuatan kita. Iman yang dewasa tidak mudah tersulut emosi atau merasa paling benar sendiri. Mengapa moderasi itu penting? Karena dunia melihat Kristus melalui hidup kita. Ketika kita ramah kepada semua orang, adil, penuh kasih, tidak fanatik yang merusak, maka orang lain merasakan kehadirannya kasih Tuhan, bukan ketakutan. Moderasi beragama bagi umat Kristen adalah cara pandang, ya, sikap dan perilaku yang seimbang dalam beriman. Menekankan kasih, toleransi, serta menghargai perbedaan tanpa ekstremisme. Saya ulangi, tanpa ekstremisme. Ini melibatkan keseimbangan antara kesetiaan pada ajaran Kristiani seperti kasih dan damai, dan komitmen kebangsaan, menciptakan solidaritas sosial. Moderasi dalam pandangan iman Kristen. Penerapan kasih dan keseimbangan. Moderasi

ini Matius 22 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini Matius mengatakan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hidup damai dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang. Ya, kita lihat dari Roma 12 ayat 18. Saya ulangi, Roma 12 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya ulangi, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Serta menghindari perilaku ekstrim atau perlebihan atau berlebihan dalam mengekspresikan keyakinan. Hidup bersama dalam keberagaman. Hidup bersama dengan keberagaman. Moderasi Kristen bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan persaudaraan di tengah perbedaan, baik dengan sesama umat Kristen maupun dengan penganut agama lain. Saya ulangi, moderasi Kristen bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan persaudaraan di tengah perbedaan, baik dengan sesama umat Kristen maupun dengan penganut agama lain. Menghargai perbedaan. Umat Kristen diajak untuk tidak merendahkan keyakinan lain dan tidak melakukan tindakan berlebihan yang dapat memicu konflik. Moderasi Kristen yang seimbang membantu umat untuk taat beragama, sekaligus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip menjadi garam dan terang dunia. Moderasi Kristen yang seimbang membantu umat untuk taat beragama, sekaligus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip menjadi garam dan terang dunia. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengapa kita harus moderat? Mengapa kita harus moderat? Teladan Yesus. Yesus makan bersama pemungut cukai dan berbicara dengan perempuan Samaria. Beliau menembus batas-batas sosial dan religius pada zamannya demi kasih. Saya ulangi, beliau menembus batas-batas sosial dan religius pada zamannya demi kasih. Kasih adalah hukum utama. Hukum kasih kita baca dalam Matius 22. Kita baca dalam Matius 22

0: ayat 37. Ayat 37 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya ulangi Matius 22 ayat 39 sampai dengan 37 sampai dengan 39, maaf. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memerintahkan kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Sesama di sini adalah tidak dibatasi oleh label agama. Tidak dibatasi oleh label agama. Dunia mengenal kita sebagai murid Kristus, bukan dari beberapa keras kita berdebat, tapi seberapa besar kita saling mengasihi. Di tengah isu sensitif, jadilah orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9. Kita baca sama-sama Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, arti moderasi beragama ada hubungannya dengan firman Tuhan. Nah, ajaran damai, ajaran Kristen adalah ajaran yang membawa damai, bukan yang justru memanaskan atau memanaskan suasana pada saat itu atau pada saat ini. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat teladan kita di dalam memberikan moderasi beragama, di dalam kita menjalani agama kita masing-masing. Tuhan Yesus memberikan contoh, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita melalui Matius dan juga tadi dari atas, yaitu dari Roma. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan mengajari kita untuk selalu menghargai, menghormati antara satu dengan yang lain, menghargai perbedaan yang ada. Itulah ajaran kita yang sesungguhnya, acara moderasi beragama. Sahabat radio yang kekasih, Menjadi moderat tidak membuat kita menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Justru dengan menjadi moderat, kita sedang menunjukkan wajah Kristus yang penuh kasih, lembut hati, dan merangkul semua orang. Saya ulangi, menjadi moderat tidak membuat kita menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Justru dengan menjadi moderat, kita sedang menunjukkan wajah Kristus yang penuh kasih, lembut hati, dan merangkul semua orang. Mari kita mulai dari hal kecil. Berikan senyum dan sapaan tulus kepada tetangga. Tetangga Anda, besok pagi atau sore, tanpa memandang apa agamanya. Itulah hal kecil untuk kita menjadi moderat. Senyum antara sesama, sapaan tulus kepada tetangga, tanpa memandang apa keyakinannya atau apa agamanya atau apa sukunya, rasnya apa, tidak memandang hal itu. Semua sama, karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sekian yang saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam kalimat, dalam menyampaikan moderasi beragama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kiranya penyampaian kami di dalam moderasi beragama dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat berguna bagi kita semuanya melalui radio Cahaya Bercahaya Cilacap ini yang kita cintai bersama. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Yuk Pak, gagen, wis ayu kie.
3: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemes.
2: Ge, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
4: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Bro, bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali, cuy. Gratis.
6: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
5: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
6: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro. Lo wajib laporin.
5: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
6: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak, bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
5: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
7: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
4: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
4: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
6: Kalian ini ya, ribet banget.
4: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Iya bener.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, Mbok.
6: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV. Pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong, pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang na ngedi-ngedi, nganangane nagi. Orang tanya bayar. Orang melas kok karo anak bojo, Pak.
7: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
6: Falang feeling. Prus, no prus. Orang ngedel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
7: Wong wadon desa. Ngerti nih jangan kangkung.
8: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat sore para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di Seblak Sendabala Komunitas yang bakal temenin kamu dengan info-info menarik selama 1 jam ke depan. Buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baik.

0: uniknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Ih, nomor siapa ki ya?
2: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomor sinten nggih?
2: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
3: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ya, masih di Seblak Sendabala Komunitas. Masih barengan Vita sampai jam 4 sore nanti ya. Cuacanya udah lumayan agak adem lah ya, gak terlalu panas kayak kemarin. Tapi biasanya gak tahu nih nanti sore cuacanya apakah tetap cerah atau berubah mendung ya. Kalau kemarin sore sih tiba-tiba jam berapa ya, sekitar setengah enaman mungkin itu mulai agak gerimis-gerimis manja gitu ya. Jadi ya buat yang punya rencana mau jalan-jalan sore atau mungkin mau jalan-jalan nanti malam, pokoknya tetap bawa jas hujan kemana-mana ya kan. Jangan ketinggalan, karena emang biasanya ya gitu kan. Apa namanya, kita lagi musim kemarau tapi kemarau-nya kemarau basah, jadi kadang-kadang tuh tetap turun hujan juga. Tidak bisa menebak-nebak apa namanya cuaca. Tapi kalau misalnya mau baca-baca atau mungkin lihat perkiraan cuaca dari BMKG, bisa ya langsung ke sosial medianya BMKG Cilacap. Itu biasanya ada info tuh untuk perkiraan cuaca hari ini ya kan, kira-kira apakah cerah atau mungkin berawan atau mungkin hujan ringan ya. Nah itu bisa tuh dilihat-lihat situ buat pertimbangan kira-kira mau jalan-jalan kemana. Tapi sore-sore gini sih enaknya mantai nih ya, di pantai udah banyak jajanan ya kan, sambil menikmati angin sepoi-sepoi, sambil melihat pemandangan pantai Teluk Penyu atau mungkin mau ke Kemiren ya. Bisa banget nih, mumpung masih hari libur ya kan, besok udah hari Senin lagi. Jadi nikmati quality time hari terakhir long weekend ya di minggu ini gitu, dengan sebaik-baiknya pastinya. Oke, kita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Seblak Sendabala Komunitas.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: But have you ever met Jenny, Jenny, Jenny? It's Jenny, Jenny, Jenny, Jenny.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 4, waktunya Vita buat pamit undur diri dari sebelah. Thank you yang udah stay dari jam 3 ya. Pokoknya selamat menikmati weekendnya. Vita pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Nyunguli WA ki.
7: Uli hadiah 150 juta.
6: Ih, asik.
7: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
6: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta war.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
7: Uis, gari nunggu transferan kie.
8: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
7: Aja ngomong sembarangan kowe war. Temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA nek.
8: Ngono, ditelepon nomor WA nek siki.
7: War, orang nyambung war.
6: Ketipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Cabang bayi, video apa rane kiye?
10: Orang member kiye.
9: Kiye kiye, si marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong.
10: Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
11: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
12: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
13: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
12: Deneng, orang lanjut na SMA?
13: Orang lah, men, kon bojo baik.
12: Lah, si cilik kok.
13: Ya men, daripada engkau blendung di shit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
12: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone loh yuk.
13: Hah? Apa ya?
11: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
2: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget kok, selup.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
8: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
9: Iya, yuk. Wis langganan kawit geniel.
8: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari, yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
12: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar-kabar pilihan sekang wilayah Cilacap arep diwartakna nang acara Cilacap seminggu kie. Sareng kula Delia Moli.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Satuan Reserse Narkoba Polresta Cilacap nembe ngungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu. Wong loro ditangkep nang wilayah Kecamatan Kawunganten Cilacap. Sekang penangkepan kue, polisi nyita barang bukti ya kue siji paket sabu, singa botek 0,34 gram karo barang bukti liane. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo jelasna, nek tersangkane kue inisial S umure 41 tahun, karo P 31 tahun. Lorone warga Kecamatan Kawunganten Cilacap. Wong loro kue statuse sing nganggo alias pengguna. Wong loro kue ditangkep aginang desa Kubang Kangkung Kecamatan Kawunganten. Sedurunge polisi uli informasi sekang masyarakat. Wis ditangkep barang digeledah ditemokna siji paket sabu sing dibungkus plastik klip karo dililit lak ban warna abang. Seliyane kue disita uga montor karo HP. Sekang pemeriksaan awal, tersangka S ngaku ulih sabu kue gara-gara disengi P sing nerima pesenan sekang wong inisiale SG. Transaksine nang pinggir alas Kubang Kangkung. Rega sabune 150.000. Rencanane arep dinggo barengan. Wong loro kue kenang pasal tentang narkotika, ancaman hukuman paling akeh 20 tahun.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Aparat Polresta Cilacap ngamana anak pirang-pirang bocah remaja sing arep balapan liar. Kue kedadeannya di minggu winginane. Kue gara-gara ana laporan sekang warga liwat layanan siji-siji nol sing diterima jam siji wengi. Bar kue, polisi langsung nindak lanjuti. Nang perapatan Blumun karo Jalan Perintis Kemerdekaan wis pada kumpul nang kono bocah-bocah. Barang petugas teka, bocahan pada bubar. Ning polisi nyekel atawa ngamana bocah-bocah karo barang bukti. Bocah-bocah remaja kue dibina karepe menora ngulangi balap liar maning. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo nyampe kenanek kue bagian sekang Kamtipmas. Men Cilacap aman.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Udan patang jam merekna lemah longsor, dalan ora bisa diliwati. Ya kue nang papat dusun nang daya luhur Cilacap. Kedadeane ya kue akidina Selasa tanggal 12 Mei 2016 tengah wengi. Udan ora mandek-mandek lan gede ana patang jam. Seorane kira-kira jam 3 esuk keton dampake. Ya kue nang dusun Sindang Langu, Cilulu, Ciparau, karo Picung Datar. Lemae pada longsor. Kue gara-gara area sing akeh kono daerah pereng, dadi lemae ora bisa nampung banyu. Dadine lemae pada ndlosor bar kue nutupi dalan. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Cilacap Taryo nginformasi kena sekang data sing ana ya kue sing paling keton nang dusun Cilulu. Dalan sing ngubungna desa Dayeluhur maring desa Bingkeng dilaporna ora bisa diliwati nang papat titik. Blas ora bisa diliwati motor atau kendaraan roda papat. Malah ana warga sing umay rusak berat. Loro rusak sedengan, telu rusak ora patia. Total kerugiane kira-kira 250 juta.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Kedadean ora dinalar. Siji wong lanang jenenge Sugi Triyono umure 26 tahun warga desa Binangun Kecamatan Bantarsari dilaporna ilang nang alas akidina Minggu tanggal 10 Mei 2016. Bar kue tim SAR gabungan terus nggoleti korban blasak-blasak maring alas. Sekang informasi dadi sedurunge Sugi karo rame biunge maring kebon sing ana nang alas Binangun akidina Minggu esuk kira-kira jam 8. Banjur bareng 10 menit mlaku sekang umah, pase aginang komplek makam Tambaksari Binangun, korban misah sekang rama biunge kue. Bar kue Sugi ora tau bali ngumah. pihak keluarga karo tangga teparo direwangi tim SAR gabungan goleti Sugi nang alas. Pantauane mlaku nang darat karo liwat udara nganggo drone. Operasi dilakokna nang Basarnas Cilacap, Polsek Bantar Sari, perangkat desa, banser karo masyarakat kono. Sekang informasi, akhirnya dina jemuah jam sanga esuk Sugi ditemokna nang kebon. Kondisine selamat. Dadi Sugi limang dina ora bali.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Satlantas Polresta Cilacap gencarna edukasi keselamatan berlalu lintas ning sasarane siki bocah-bocah nom alias genset. Kie upayane nggo ngurangi angka kecelakaan lalu lintas sing akeh-akeh bocah esi produktif. Kasatlantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira nyampe kena nek pihake siki lebih ngarepaken cara persuasif lan edukatif nggo pelajar atau komunitas otomotif nang Cilacap. Miturut dheweke, aksi balap liar sing akeh bocah nom dadi salah siji persoalan sing kudu ditangani. Mangkane polisi ngupaya kena mahami alasan remaja nglakokna balap liar. Polisi ngarahna maring kesenengan otomotif nanging sing positif. David njelasna, nek Satlantas Polresta Cilacap buka peluang kerjasama karo pemerintah daerah menana fasilitas atawa arena khususe nggo pecinta otomotif nang Cilacap. Seliane bocah remaja, Satlantas Polresta Cilacap uga gandeng kelompok sadar keamanan lan ketertiban masyarakat atawa Pogdar Kamtibmas. Ya kue karepe nggo men bisa nertibna lalu lintas nang masyarakat. Kabeh kue bagian sekang upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, lan kelancaran lalu lintas nang wilayah Cilacap.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Sedulur kue miki kabar-kabar pilihan sekang Cilacap. Sing beritane wis diwartakna nang acara lintas bercahaya sabendina dina Senin tekan Setu jam 4:30 sore karo jam 5:30 esuk. Kula Delia pamit matur nuwun. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kie.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Gip yak temen, arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
4: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
7: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya Mas.
7: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
1: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijambak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
4: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
3: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
4: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
4: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
6: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Saya nggak mau tahu. Pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
1: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
2: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
3: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
1: Hah? Pinjol ilegal?
4: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
6: Serba-serbi Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengupas tentang Museum Islam Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari.

Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur merupakan tempat memahami perjalanan masuknya Islam ke Indonesia. Resmi beroperasi mulai Rabu 10 November 2021. Dimulainya operasional museum yang diresmikan Presiden Jokowi pada 18 Desember 2018 tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz. Museum di lingkungan pesantren Tebu Ireng itu menyajikan berbagai informasi dan koleksi yang menggambarkan perjalanan dan perkembangan Islam di seluruh wilayah Nusantara. Pembangunan museum bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait sejarah perjuangan, pemikiran, dan karya para tokoh Islam Indonesia dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Sajiannya juga menggambarkan karakteristik Islam di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai toleransi, gotong royong, menghormati kebinekaan, dan inklusif. Di museum tersebut dapat diketahui bagaimana cara Islam ke Indonesia tanpa kekerasan dan tetap mempertahankan kearifan lokal. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit kepemilikan

0: Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Ngone pakir no pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
1: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Nih, nomornya siapa kaya?
5: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
5: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
6: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling best untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, ketemu lagi bareng sama Radika di Music Cafe, sambil ngeteh cantik, sambil ngopi cantik, sambil menikmati akhir pekan ini, sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu, pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, dan sambil berbagi sejuta cerita. Ayo silakan yang pengen gabung, yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam, yang mau curhat tipis-tipis, boleh banget. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Dan jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Dibuka lagu dari JS Hayat dengan Bersamamu.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
2: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep aki gahon min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Mak, full kasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, mbok.
2: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit. Anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong, pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi. Nganangin lagi. Orang yang bayar. Orang melas gue karo anak bojo, Pak.
1: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih, ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
2: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus. Ora ngandel-ngandel. Judi kok dituruti. Ora gawe suki malah gawe kere.
1: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
3: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
5: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
6: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
7: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
8: Pihaknya melalui Red Card Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
9: mengakibatkan drainase yang sebelah
10: mengalami kerusakan.
11: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
12: Hanya one man show.
4: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 4:30 sore dan jam 5:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
13: Yo, what's up? Baby, let's go!
14: Your music, your request. All the hits.
4: Bercahaya

Kadang apa yang udah kita perjuangkan, apa yang udah kita bayangkan, apa yang udah kita rencanakan dengan seseorang yang sudah kita anggap sepertinya he's or she's the one yang kayaknya dia deh kita ya. Dan dengan kepercayaan tersebut kita semaksimal mungkin untuk bisa yang memberikan apapun, entah waktu, entah perasaan, entah apapun, afeksi dan semua perhatian gitu-gitu ya. Dan pada kenyataannya dan juga akhirnya gak bisa bersama, pasti sakit banget ya. Waduh. Semoga buat kalian yang mungkin relate sama lagu Akhir Cerita Cinta, buat yang udah mungkin saking excitednya sama sebuah hubungan dengan siapapun, terus udah dikenalin, sudah dibangga-banggakan ke semua orang yang kita kenal gitu ya, dan berharap endingnya baik, ternyata endingnya gak sesuai ekspektasi. Semoga dipermudah move on-nya, terus dipermudah untuk bisa melepas semua mungkin emosinya, entah marah, entah mungkin kecewa, dan akhirnya bisa move on dan juga bisa menemukan someone yang pasti terbaik yang sudah disiapkan oleh sang pencipta. Amin. Intinya tetap semangat, sedih gak apa-apa, tapi bentar aja habis itu langsung harus epic comeback kita ya. Soalnya kalau dari awal kita ketemu dia, terus pastinya gak ada kepikiran dan juga kepenginan untuk punya akhir kisah cinta yang gitu ya, yang menyedihkan. Pasti pengennya happy ending, apapun dan juga sama siapapun pengennya happy ending gitu. Semoga bisa mengambil semua sebuah hikmah, pembelajaran, dan pastinya bisa membuat kita jauh lebih baik lagi, jauh lebih bijaksana lagi, dan bisa jauh lebih mencintai diri kita sendiri. Asik. Di Sapa Yang sudah bergabung di 08112605 43, ada Ahmad Anas Ramadan. Salamnya salam Nion Kustono, iya, untuk Tri Yulianto, Anggos Haryono, lagunya dari Ungu Yang Demi Waktu Aja. Siap. Coba nanti Radika carikan dulu. Buat yang lain juga barangkali mau request lagu, mau kirim-kirim salam, mau curhat tipis-tipis, gas kena aja di 08112605 43.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

request. All the hits. Brugge Rijen.

0: After his Oscar-winning performance, I left the room.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Masih di Music Cafe bareng sama Radika sampai nanti jam 9 malam. Yang pengen gabung, Radika tungguin. Nah, kalau ngomong-ngomong soal jagoan, Radika pengen tahu siapa sih jagoan di hidup kalian. Selain orang tua ya, kalau aku jujur sih, jagoan aku adalah sinyal. Setuju nggak? Hari gini, siapa sih yang nggak butuh sinyal? Di mana-mana orang nyari sinyal, cari cuan. Streaming, gaming, sampai simpel ngabarin keluarga, semuanya bergantung sama sinyal. Sehari aja di PHP-in sinyal, panik pasti deh. Nah, untungnya sekarang Smartfren ada di mana-mana. Jadi jagoan sinyal se-Indonesia, sinyalnya makin kuat dan nyebar di seluruh Indonesia dari kota sampai ke desa. Coba dan buktiin aja. Buat yang pengen gabung, Radika tungguin di 0811260543. Pasti WhatsApp-nya dengan sinyal Smartfren di 0811260543.

0: Lih, gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
1: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
8: Pak, nyok berambang mang ibu lah.
9: Le, ibu-ibu rame temen golek pada belanja, nyok harus golek tahu kia lah.
8: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe sim, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
9: Bu Siti, kayak bukan anak Rika.
8: Jor lah, Rista yang iki. Ih, apa kayak kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Rika.
9: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
7: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

0: kopi, musik, dan sejuta cerita. Ngumpul di sini di Musik Cafe setiap Sabtu dan Minggu mulai jam 7 malam. Bisa kamu dengarkan via streaming bercahayafm.com. Musik Cafe. Di Musik Cafe. Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.
1: All the hits. Bercahaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Oke, pukul 20 lebihnya 2 menit masih bareng sama Radika di Music Cafe. Silakan yang pengen gabung, dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca untuk menemani malam hari ini. Langsung aja WhatsApp di 0811-260543. Selanjutnya lagu enak dari Billie Eilish dengan Television.

West. All the hits. Richard Hayes.

0: tangani baik Asia, Eropa, dan Afrika, dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
1: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.
2: All the hits. Bercahaya.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Ih, mamake setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik jan. Ora kaya bojone nyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Yo, what's up? Baby, let's go!
6: Your request. All the hits.
7: Bercahaya.

request. All the hits. Berjaya.

request. All the hits. Richard Hayer.

Quest. All the hits. Berjaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Balik lagi Radika menemani di Rock and Relax, sambil dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manja sampai nanti jam 11 malam. Yang pengen gabung langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
2: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep aki kahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
9: Thank you.
8: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu orang mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: jelasin aku kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya bun?
11: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
10: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin bun. Yuk, anterin ayah bun.
12: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif,

0: Temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B garis miring 42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
2: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
3: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
2: Deneng, orang lanjut na SMA?
3: Ora lah, men kon bojo bae.
2: Lah, si cilik kok.
3: Ya men, daripada engkau blendung disit, angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
2: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone lho yuk.
3: Hah? Apa ya?
4: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: saben Senin ngasih setu mulai jam rolas awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Oke, pukul 22 lebih 24 menit di siapa yang sudah bergabung. Ada Dimas di Adipala di Rock and Relax mau request lagunya Dewa yang Cinta Gila. Terima kasih, coba nanti Radika carikan. Terus di belakangnya kembali, Assalamualaikum Mas Radika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kirim salamnya buat Bunda Oni, untuk Mama Rizky, Kang Dimas, untuk Mbak Emar, dan buat Mas Radikanya sehat selalu dan tetap semangat. Mau minta lagunya Welcome to the Jungle. Amin. Terima kasih doanya juga buat Mama Rohimah, semoga sehat selalu juga bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Masih ada waktu sekitar 2-30 menitan buat yang pengen gabung, yang mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi di 08112605.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis ora gawe ini es mbok.
5: Ih, aja pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak. Utang nang ngendi-ngendi. Ngana-ngana nagi. Orang tayang bayar. Orang melas kok karo anak bocah pak.
4: Tenang bae mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
5: Falang feeling. Prus. Orang ngedel-ngedelak. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
4: Wong wadon desa. Ngerti nih jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
7: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
8: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
9: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
10: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
11: Mengakibatkan drainase yang sebelah, mengamankan sejumlah
7: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
11: Hanya panmensel.
6: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
3: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabat. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
4: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
5: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Aduh, lara nih.
7: Tahan, Mak.
6: Au, si ngalun, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
7: Kie bewis alun kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap. Saya mau minta tolong lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
7: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Oke, sudah hampir jam 11 malam. Terima kasih banyak untuk warga bercahaya yang sudah gabung. Selamat malam, selamat berakhir pekan, dan selamat menyongsong hari Senin besok. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan juga rezeki yang melimpah. Diberikan kemudahan dan juga apapun yang terbaik untuk apa yang sedang kalian lakukan. Amin. Radio pamit undur diri, bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti. Bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
0: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dini wad dunya hatal akhirah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tema yang akan kami sampaikan yaitu kebersihan sebagian dari iman. Kita sering mendengar ungkapan an-nadhafatu minal iman atau kebersihan sebagian dari iman. Ungkapan itu mengandung makna bahwa menjaga kebersihan merupakan bukti atau buah keimanan seorang muslim. Kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi radhiyallahu anhu yang artinya sesungguhnya Allah taala adalah baik dan mencintai kebaikan. Bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Kandungan hadis di atas menyatakan perintah untuk menjaga kebersihan karena Allah mencintai kebersihan. Untuk mendapatkan cinta Allah, upayakan untuk selalu bersih. Bersih diri, bersih hati, bersih lingkungan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa jenis kebersihan yang harus kita jaga. Yang pertama adalah bersih diri. Kebersihan dimulai dari diri sendiri. Jika hendak menghadap Allah dalam sholat, kita diharuskan dalam keadaan suci dan bersih. Bersih diri, pakaian, dan tempat. Aktivitas menjaga kebersihan diri diwajibkan dalam syariat, sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang artinya bersuci atau toharoh itu sebagian dari iman. Suci atau toharoh adalah keadaan tanpa najis atau tanpa hadas, baik besar maupun kecil pada badan, pakaian, tempat, air dan sebagainya. Sedangkan bersuci merupakan aktivitas seseorang untuk mencapai kondisi suci seperti wudu, tayamum dan mandi junub. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah bersih lingkungan. Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Kelalaian dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan awal dari mewabahnya berbagai penyakit. Banyak wabah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, sebagaimana ajaran mulia yang menyertakan membuang sampah dengan sedekah. Watsunidul azza minat tariqil sedekah, yang artinya memungut duri atau sampah di jalan termasuk sedekah. Perintah membersihkan lingkungan, tempat tinggal dan tempat ibadah secara tersirat diperintahkan pada Nabi Ibrahim untuk selalu menjaga kebersihan Baitullah, tempat beribadah, yaitu rumah Allah. Hendaklah perintah ini ditauladani bagi segenap muslim dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga adalah bersih hati. Bersih hati dengan ikhlas. Makna ikhlas adalah menjernihkan dan membersihkan hati dari segala sesuatu yang mengotorinya. Ikhlas adalah segala kecenderungan pada Allah, menjadikan keridhaan Allah sebagai alasan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu bersih harta. Tazkiyah adalah mensucikan harta dengan zakat. Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh atau berkembang. Mensucikan atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Perintah menunaikan zakat yang terdapat dalam Al-Quran diantaranya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang dimaksud ialah sholat berjamaah, dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah Allah bersama orang-orang yang tunduk. Zakat merupakan sarana membersihkan harta yang kita miliki, karena sesungguhnya di sebagian harta itu terdapat hak orang lain yang dititipkan melalui rezeki yang kita peroleh. Dengan mengeluarkan zakat, harta menjadi bersih dan pemanfaatannya akan memberikan berkah yang lebih baik. Demikianlah Islam, agama yang lurus dan terang, memberi tuntunan pada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, memahami maknanya, mengagungkannya, menjadikannya kebiasaan hidup, karena sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Amat mudah menggapai cintanya. Bersihkan diri, bersihkan lingkungan, bersihkan hati, dan bersihkan harta. Rasakan betapa dekatnya yang Maha Agung, lebih dekat daripada detak jantung. Rasakan kehangatan dekapannya, lebih hangat daripada aliran darah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bersih. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang pada kesempatan kali ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan kebersihan dalam lingkungan kita masing-masing. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar-kabar pilihan sekang wilayah Cilacap arep diwartakna nang acara Cilacap seminggu kie. Sareng kula Delia Moli.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Satuan Reserse Narkoba Polresta Cilacap nembe ngungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu. Wong loro ditangkep nang wilayah Kecamatan Kawunganten Cilacap. Sekang penangkepan kue, polisi nyita barang bukti ya kue siji paket sabu, singa botek 0,34 gram karo barang bukti liane. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo jelasna, nek tersangkane kue inisial S umure 41 tahun, karo P 31 tahun. Lorone warga Kecamatan Kawunganten Cilacap. Wong loro kue statuse sing nganggo alias pengguna. Wong loro kue ditangkep aginang desa Kubang Kangkung Kecamatan Kawunganten. Sedurunge polisi uli informasi sekang masyarakat. Wis ditangkep barang digeledah ditemokna siji paket sabu sing dibungkus plastik klip karo dililit lak ban warna abang. Seliane kue disita uga montor karo HP. Sekang pemeriksaan awal, tersangka S ngaku ulih sabu kue gara-gara disengi P sing nerima pesenan sekang wong inisiale SG. Transaksine nang pinggir alas Kubang Kangkung. Rega sabune 150.000. Rencanane arep dinggo barengan. Wong loro kue kenang pasal tentang narkotika, ancaman hukuman paling akeh 20 tahun.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Aparat Polresta Cilacap ngamana anak pirang-pirang bocah remaja sing arep balapan liar. Kue kedadeannya di minggu winginane. Kue gara-gara ana laporan sekang warga liwat layanan siji-siji nol sing diterima jam siji wengi. Bar kue, polisi langsung nindak lanjuti. Nang perapatan Blue Moon karo Jalan Perintis Kemerdekaan wis pada kumpul nang kono bocah-bocah. Barang petugas teka, bocahan pada bubar. Ning polisi nyekel atawa ngamana bocah-bocah karo barang bukti. Bocah-bocah remaja kue dibina karepe menora ngulangi balap liar maning. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo nyampe kena nek kue bagian sekang Kamtibmas. Men Cilacap aman.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Udan patang jam merekna lemah longsor, dalan ora bisa diliwati. Ya kue nang papat dusun nang daya luhur Cilacap. Kedadeane ya kue agi dina Selasa tanggal 12 Mei 2016 tengah wengi. Udan ora mandek-mandek lan gede ana patang jam. Seorane kira-kira jam 3 esuk keton dampake. Ya kue nang dusun Sindang Langu, Cilulu, Ciparau, Karo, Picung Datar. Lemahe pada longsor. Kue gara-gara area sing akeh kono daerah pereng, dadi lemahe ora bisa nampung banyu. Dadine lemahe pada ndlosor bar kue nutupi dalan. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Cilacap Taryo nginformasi kena sekang data sing ana ya kue sing paling keton nang dusun Cilulu. Dalan sing ngubungna desa Dayeluhur maring desa Bingkeng dilaporna ora bisa diliwati nang papat titik. Blas ora bisa diliwati motor atau kendaraan roda papat. Malah ana warga sing umahe rusak berat. Loro rusak sedengan, telu rusak ora patia. Total kerugiane kira-kira 250 juta.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Kedadean ora dinalar. Siji wong lanang jenenge Sugi Triyono umure 26 tahun warga desa Binangun Kecamatan Bantarsari dilaporna ilang nang alas agidina Minggu tanggal 10 Mei 2016. Bar kue, tim SAR gabungan terus nggoleti korban blasak-blasak maring alas. Sekang informasi, dadi sedurunge Sugi karo rame biunge maring kebon sing ana nang alas Binangun agidina Minggu esuk kira-kira jam 8. Banjur bareng 10 menit mlaku sekang umah, pase agi nang komplek makam Tambak Sari Binangun, korban misah sekang rama biunge kue. Bar kue Sugi ora tau bali ngumah. pihak keluarga karo tangga teparo direwangi tim SAR gabungan goleti Sugi nang alas. Pantauane mlaku nang darat karo liwat udara nganggo drone. Operasi dilakokna nang Basarnas Cilacap, Polsek Bantarsari, perangkat desa, banser karo masyarakat kono. Sekang informasi, akhirnya dina jemuah jam 5 esuk Sugi ditemokna nang kebon. Kondisine selamat. Dadi Sugi 5 dina ora bali.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Satlantas Polresta Cilacap gencarna edukasi keselamatan berlalu lintas ning sasarane siki bocah-bocah nom alias Gen Z. Kie upayane nggo ngurangi angka kecelakaan lalu lintas sing akeh-akeh bocah esi produktif. Kasatlantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira nyampe kena nek pihake siki lebih ngarepaken cara persuasif lan edukatif nggo pelajar atau komunitas otomotif nang Cilacap. Miturut dheweke, aksi balap liar sing akeh bocah nom dadi salah siji persoalan sing kudu ditangani. Mangkane polisi ngupaya kena memahami alasan remaja nglakokna balap liar. Polisi ngarahna maring kesenengan otomotif nanging sing positif. David njelasna, nek Satlantas Polresta Cilacap buka peluang kerjasama karo pemerintah daerah men ana fasilitas atawa arena khususe nggo pecinta otomotif nang Cilacap. Seliane bocah remaja, Satlantas Polresta Cilacap uga gandeng kelompok sadar keamanan lan ketertiban masyarakat atawa Pogdar Kamtibmas. Ya kue, karepe nggo men bisa nertibna lalu lintas nang masyarakat. Kabeh kue bagian sekang upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, lan kelancaran lalu lintas nang wilayah Cilacap.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Sedulur kue miki, kabar-kabar pilihan sekang Cilacap. Sing beritane wis diwartakna nang acara lintas bercahaya sabendina dina Senin tekan setu jam 4:30 sore karo jam 5:30 esuk. Kula Delia pamit matur nuwun. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kie.

0: emangan apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Lho, kipiak temen, armari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah lemos.
4: Ge, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: aja kaya.
1: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjut na sekolah nang endi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
1: SMK BBC? Apa kue?
3: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
1: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
3: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarawih dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
1: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
0: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam Lata Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
2: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta,